0: Nana, katarem amin saja.
1: Kanda mana mana mana, mana ke mana abu kanda?
0: Naa kanda kita garu resi ya kita matai dengan ini. Muda, sekarang lamu ceri je jauh mandir sini. Padi ni, kan? Kan? Entah mana dia usi cari ni.
2: Abang ni hekau katrin macam ni.